sec. Gaviko saj kere tanke, gaviko jile frate, gaviko japete sedur, gaviko veke hadara hadur, katana katina ave torta, kata kata kati korti kort kort, veda dela de takapai, juga jugantara kahi kahi, hukami hukami chalai raho, nanaka vigase ve parva.

draho. Tirata tapaje adatan, jago pave tilkaman, sanya manaman kitapao. Antaragata tirata madna, sabgun tere menahiko, evingun kite bhagina hoe. Swa